0: 가난한 버릇도 버터 그방 이제 사버터만 통페이스네 바르탄 카르탄게 페이스네 그 보너스 시링라요 아부 마스터데 아 진이 사버터도 통 그래 이제 사부 거이 그방 플랑 마 아부나스 차칼라니 바테네 그러니까 아부 만카 샤하탄 버롱게 다야타 비스나 사고 포자 힐릭 마고 탕고
1: 아우
0: 이 아부 하이 그 아부 하이
1: 다다다 오케니 요안스
0: Serai mana serai tu macam mana ini macam mana ni ni. Kajeng ni ini ni ni ni master bo bo sabda dona omah ke macam tau ni.
1: Ah ah. Do. Bujukah. Do okay. Gebelah hambae fungkah. Hari abono jani jani wanshuk mungno tei ceng salai tunggu tei kena layo. Hari hari kena layane. Hello. Ah. Hari. Kog duk man panas ceng. Rumali hanya hai. Hello.
2: Fungkaham madam.
1: Fungkaham. Lam sokot aku.
2: Ambai, aku
1: nak cakap
2: sama. Ini kita kopor rumah. Bisa silik tu. Am tu salah cuma. Salah je. Sana aku ham sabai je.
1: Ambai.
2: Awak tu tabuk tu. Awak hanya je cerewok tu. Rumah kot tanah ni kai. Abu, kalai mat hang lah juga sebenarnya. Paling ya. Kadal tebo kurs, ayo bango, subjek bango abu hairo. Mungkin tebo silik nani, posa abu bahay tungta. Kau abu no bahay kaya abu no hamri mano. Abu sih telanya.
1: Aw.
2: Abu rong bahay kaya mana? Abu belai warna sija. Yang serangan ni, dia masih payah tunggu. Serangan ni, abu kaje kebule. Kebang sih payah tunggu serangan ni. Macam abu bangi tunggu siap tu. Abu no kalinya, engkau jodoh abu. Bahagia abu no posa tadi tunggannya ni. Abu no belai warna sukan ni kok. Abu ini jodoh abu tu ikut online tiro. Kebab mobile tiro. Tiro baksa kali sunat ayo aku ayo.
1: Tak tu kelas u edukom ini buat samgot he pasal go he deh ba. Jadi abu buat samgot he bayman belah he deh ba. Tama wanshu. Tahu aro ini komputer nukuloh gay aro kotoma screen he pasal ta. Hekai.
2: Abu tu. Akhirum bay. Oh je tabu. Je cerero. Slik tu je mana ni? Oh, uskul ni je. Baksa rutin tu khayir horu na. Amtai baru, amtai sabda, amtai sabda kelas ni. Amtai baru khayir, amtai sabda ni. Apa yang rokhay tu horu? Khayir pun tu bos eh bangi thangu.
1: Bangi thangu.
2: Kaya, amna iko baksa buma pano, bufa pano, thangi tu ni rong mariu. Tu ni dikah aru ni horu je, aru nokla ni, aru himkana ni pan sebab macam thot thot ngi thangu. Jadi abu silik tu ni cerai rogo. Bong ni ya bisma wo tay kagla wo belai pressure kelai. Puja tu iman puno abu ulos ya abu. Jadi ko mantelai. Jadi abu to silik tu iman ni saya. Tapi okra rupan tu eh. Poza belai silik tu liya diba. Abu alo rogo sebini action.
1: Hai no.
2: Abu bawa pro balokah angkai, bini juan rokhali tangga angkai, bini sago TV rokun mandat tangai, apa ni ro? Abu hero, ni tanggulai kosu koi, ko thiro kah, apa hero ni? Gaba kenyo serai, borto serai kuli, orang.
1: Hai no.
2: Gaba orang asal cilik tiri awoi, o je, maafkan aku faham no, bisa nak zora. Aku itu niri angkai kah, aro happy kah, fikir kah. Nah nak puru bo. Jepro shooting go, apo thangai naharai, ini file ke kan? Tapi apo hairong no, kapan kungu go private school logo, tapi government school logo baksa apa kini no, bayo. Jatuh puno silik tiri aw, ni mansuk lagi. Kapan jem mansuk jatuh, bahaya ke cuk lagi no, masa cung lagi. Sekarang najo tapi kapan file cung na, gaya apo je file mana no tergini no. Dia pun masih sering layu, ambil cerai log, bangun canggu, tapi no sabda tu bangka. Kamu no optiknya matong lainnya, mana halanya buma bahasa no masa cungannya matang lainnya, gaya cerai log no boh

kapangni takute bekhusang jengasuk jarak khana oi tangmani khana tatho rachap mungni panda hachukni rachap mung hachukni rachap mung jeng khana laika kabang majini hoda juda juda rokni kokni rachap mung jeng omborongni bising chemangkha juda juda phano kaisa gurung mung tongo kaisa khani halok tongo o rachap mung rako jini hapung hatai jini tima tisha jini bolong along aborokno lobui jini tang biti rokno lobui tang biti ni bisingo jini khari ma kha thari ma kha hamjak lai ma kha hab lai ma aborokno tino ok rachap mung rok achai kha obonoti ni rachap mung rok kathang tongi tong tai jengbo o pandani bisingti abo hai ke juda juda kok ni rachap mung khana oi mane hake ching tabukte kaisa pandao hablai chinai abongkha muitumano o pandao norok ang bai kok dukte kurangdi tabuk no eba tini no puila o ani pandano khanana bagi norok tune khlai tongkha hanke norok saimia phanung mano je katal je orni phone number saimia borokno ang sanani nayo tabuk 0381232 6253 o number o norok ano kok dukte kuring hori mannai tai norok ni khani kok norok mutuman ma kok rok agini obo kaham phanung thung hamya phanung thung phia ba pakhawo kacha kachawi tong rok mani abono shaka hanga kisa heling sa sa phanung ungi mano haike ab hai khana thotok tong mung rok ni kok phanung i mano eba kha kham mani kok phanung i mano je sa phanung i mano phia ba ok কক রক্ন তাবু বমুইতো মানো হনকে আবু রক্ন ছানা বাকি নরক তিয়ার তং দি তে কক দুঃখ থেকে রং দি আং তং নরক বাই শর্মিলা

0: kiruta. Kita lah kita mukul lagi. Sungguh kita sah, sungguh nengi kita kita sah. Kita sah amar kom. Tahu dol nih disinggo. Kita sungguh kita mukul lagi. Sungguh kita sah bang. Kita arah depan kita mulai darah. Kita sah tunggu tak. Kita nih disinggo. Kita sah tiga darah. Kita sah tak bangko. Dol kita mukul lagi. Kaya. Kita sah tiga sin dol. Tiga aku pun. Kita mukul lagi. Apa kang masuk dong cuba buku. Ah.
1: Tadi tengah ya, abo, abo tak cemal lah ya, abo, abo tengah mana? Yang ayam wasa main korupur, yang tu jangan rokam di lainnya rokam lagi yang kai. Abu pun tadi kiri lah, abu kalau cai cemal lah ya buku abo. Abu kaya engkau lah, ma, abu orang mana cuma buku. Buku mana nang bela?
2: Apa hai ke thunglai phailman ni a jora rok phia chingno kam kurung tonu tabung ni chrai rok hai thunglai ya burthu si thungli ya tabung ni chrai rok ke ching rok busuk thungi phegena chala burui okra charai jotun mil lai thunglai yo busuk khai chik lai busuk sholai lai na abun bage as a jora rok doctor ko thanas nai able kam kurung na tonu
1: mano
2: na phia ba tabuk he Tabukai kisah kan doktor matang lah yuzeng, sakam ya orang ni tangguh. Aw bela ke hambai buku kisah normal lah yang call kaya mabagai. Aw, kubi no jeng je buku korok ni kok kena mani cerai pro sikla pro teng bu mani bayar prok bayar tong bu mani okok rok no borok mui tu manja ko kubi no mui tu man kang kang bu mui tu man no mahai no busuk teng lagi wati rok bu teng lagi wati sila ye pukro pukri wo wati yo kai bahari tanggai pukri wo hab kang ke o tuisha kau je wati kelai mani abon kasha korang mani abon kena nani hamza gong ke ti bising habu yo wati ni korang kanao engka am hai no kebang ma muito manja muito khlai jak nai kok rok tong chi ni lang ma hello
3: hello
2: hi
3: dibor ka ham
2: e dibor ka ham lam sogo tini ni o panda o
3: ang khoi wan ko ni sari dong
2: pijush na
3: lai ham bai bai
2: e ka ham da to
3: ka ham no
2: do tini
3: bom muito mal pan ka ta kalau mo tu ha
2: e
3: aji sen school pori pota kawatin cuma ni kong no nang sajo ne aw bai tin muito ha
2: nang ba kawatin kong no muito man no do
3: sa un kai oh ye sing dol bai kala 5 bai 4 image flyo do মানে ক্লাস 4 বাই সিং আলকালকাতা তুমি মানে একদিন কলাইছা ও মানে মাস্টার 4 বাই 5 নো মুঠুতা যে তুমি গেন গাই আর চলাদ বুড়ি দ ওহায় আলকাল করে মুঠু বুড়ি দ নোবা করে মুঠু গো চলাদ ও আল করে মুঠুতা হেনি নো বুড়ি নো মুঠু এসানি নো মুঠু গাটা চলাদ রো নো সকা Wabu hanya yang om, satu yang satu lagi tinggal ni. Belasah pun aku cuma mana tak.

0: Jadi madam tam ni sekali tong ni benda apa? Ang pula di sini kenal dia.
1: Oh, oh panda ke mui tu mana panda? Ini lang mana? Jasa light tangjak. Hei, recap mung ni bagai tiki saja lah tongko. Tabuk neng, ni ni lang mana mung sasuk kok no neng jengno sayi kenal nama sengkang kai sayi mana? Mui tu man mana kok ta?
0: Agi, usus ni lagi apa? Aman ni.
1: Do, sadi.
0: Aman no, aku jual mana?
1: Sadi.
0: Agi sudah ni live pun kakek. Agi belai masa rok belai kan agi ni masa rok belai kan ubu. Kelas apa orang rok ni mian kakek. Mon ke buza kabo. Ibu madam. Lata belai kan ubu. Kau mau hai tengok. Kakek. Aku rogo nak tanya, isku rogo tanya, kebo nak rogo, zako, amu babu bay, aku tanya kebo master nak kiri, kaham kau mau poriu, adora rogo, kaham kiri, adora rogo tanya dalam,
1: master nak kiri mana bagai,
0: master nak kiri mana bagai, tapi kebi, pun, aku isku rogo master rogo nani ni om kiri deh, madam, aku rogo kedua. Oh, jadi saya no matter orang macam ke. Awak nampak yang kahamku semua bagai kelas lupa diri no kahamku no cuma no. Aro, zaman ni ronok katanya baru tahu ro, madam.
1: Aw, hai no ta. Hai no.
0: Umai ronok katanya baru kumpang singa. Zaman ni ronok kelas lupa diri mana ronok baru tahu tahu ro. Kita mahu yang kata sering kaya hai ringa, nanti baru tahu ro. Umai ronok ke kumpang singa baru.
1: Apa orang nak sahih pucuk liya ni, ya kari tuan di nata.
0: Ya mana?
1: Hei.
0: Kau yang tu, rasa mungkin saya kenal nama tuan tak yo.
1: Tini tu ke, rasa mungkin mungkin panda tu kiri.
0: Kalau saya dua orang naik bilas di rumah, bobo, kalau kena rasa mungkin kenal.
1: Dari cap mungkin panda ceng tik kisah ulo ceng naik ke apro, apa koi mungkin dari cap mungkin itu hampir apa dari cap mungkin panda ya, hai pun orang sakan ke ang apa tamanu, bobo sakra di.
0: Tapi apa no apa?
1: Apro tam sih naya, ay apro kena risa naya, chati.
0: Tapi ke ang bisanat ni kisah kena apa semua ta?
1: Do bo dari cap mu?
0: Laksa kisah.
1: Acha, do akon.
0: Madam,
1: di berkah ham doh. Ah, di berkah ham, hambai. Aw, halang mana kebang makok rok nacang mui tu mana? Ang kasih ang musawa nu, ang cerai puru class 3 roko pori tong na. Cini je rengnok or rengnok ngah tapu dhalai tima rokungo. Kaksa kaklay thangi tong ka. Classroom ni kaksa Timaus tangka, dek haksau nusung kelas kayu ke kak lagi. Angkai, aja orang wse tiga rana ni payah. Angkai ang tu cerai saya kelas 3 wse unya na 2 rogo sengna. Angkai, ani korok sepi tongo buano saya tham payah. Tak kiri di tak hati kelasun tongdi. Abo injection rana ni payah mani, amo injection panu abo saya, amo mushroom warma hai sengnai saya. Khar di ni saka. Aw ni yang tongka. Baka class 5 puriwo. Ang class 1, 2 rogo porina. Yang tongi tongka baka karak kaya. Pia ba class ni joto borok rogo. Je class ni yang ko tima langi tangka han chamane yang phaisingo. Bera kichi ikin tangka. Kaya kakla jak nok ka bai ba. Ayang tikhe joto no onkharui. School nok ni uklok tu ikhete kasha lama tu ikhlaye ayang. Kheto tu ikhe kheto bucuk tu ikhe thang lai dong lai kha. Hengkangke angkhe tam khe tong sinay bangke ang bu kiri ui bong ni lo gini thang kata. Borong ni lo busakke kiri khao furu ang. O injection no bu kiri wo, sar song no bu kiri wo, ani pi no bu kiri wo. Amo khai kiri te tu kheto bucuk tu bhai pro hengke yang o lama tu ano nuhur ka kheto bucuk go. Ani pi hengke ano yak hari phunu ka thapra hari phunu ka ta nago bhai di tini. Nono tini khai phikung shukuk nai nang tangi kok nai ang ne. Hengke ang nago bhai na bu kiri shukha di no. Hengke hai panu phale bhai kya hengke ani nana song hengkata ano bande kha. Tak mungkin bagi nang hai ke kharba, neng kan pi ke tu jolijak hai puno kon mungsa tu khalay.

Recep mohon kenaka sekang debur mata parmitari yang nikorango kaslik layana. How kaham kenai himyang ke ceng kaslik laymana. Hamcak mani tuyungo bo bororok kaslik layo oram oram. Orani basana ni kok belai kitu gue thango. Aba hekeno kaslik laynani no kok kesarka parmita tai. Sekarang ni korang bayar cap-cap atau cap mungo? Hai no, hai tabuk tetang sahaja cap mung, atau cap mung no, cap kah rumi murashing.